Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica ya, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan hati-hati di jalan. Pastinya buat kamu lagi yang dengerin aku dari radio mobil atau mungkin dari rumah juga, teman Pro 2, selamat beraktivitas pagi hari ini. Harus ngopi dulu sih kalau menurut aku ya, teman Pro 2, biar gak ngantuk. Apalagi menyambut Senin yang wah, mengawali minggu banget ya. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa kita bakal hadirkan di ruang dengar kamu untuk lagu pilihan kamu. Kita ada 3 lagu nih dari penyanyi asal Indonesia yang namanya Kim, teman Pro 2. So, Kim ini bernama asli Kimberly Frances Halim ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas bagaimana profilnya. Nanti kita juga bakal dengerin beberapa lagunya dari Kim. Ada Bayangkan Cinta Yang Lalu, Akibat Terlalu Indah, dan juga Tak Mungkin. Oke, teman Pro 2, walaupun awalnya kupikir oh kayaknya ini lagu Korea deh, tapi ternyata namanya Kim ini asal Indonesia ya, teman Pro 2. Oke, kita bakal hadirkan kembali lagu-lagu asik di ruang dengar kamu, dimulai dari Indonesia Indah by Asira Zamita. Stay tune di Pro 2.

Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fanfiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, phobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Bener tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Biotong Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya lagi barengan aku Monica di pukul 7.51 waktu Indonesia Barat. Anyway, Tong Pro 2, lagu-lagu dari Kim akan hadir juga ya. Tadi di pilihan kamu ada judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu, Akibat Terlalu Indah, dan juga Tak Mungkin. Dan aku mau say hi juga untuk Patricia, Aung Yanglin, juga Zatia Vinovic ya, yang juga udah request pada pagi hari ini. Langsung aja Tong Pro 2, ini dia lagu dari Kim akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune buat kamu di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu. Oh,

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: Hai, kamu anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di pada pukul 8.06 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Pastinya kali ini masih bersama aku Monica, dan walaupun cuaca tidak begitu cerah seperti biasanya, tapi disyukuri aja teman Pro 2 karena hari ini bisa menjadi hari yang mantap ya kalau kata Gusti Wiu. Anyway, di tanggal 22 Juni 2026 hari ini ada peringatan Hari Hutan Sedunia, yang mana juga atau Hari Hutan Hujan Sedunia, World Rainforest Day, dan pastinya ini menjadi perayaan global yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting hutan hujan dan mempromosikan upaya nih teman Pro 2 untuk melestarikannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hutan hujan adalah hutan yang berada pada area dengan curah hujan yang tinggi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peringatan Hari Hutan Hujan 22 Juni ini tahun Pro 2, aku bakal hadirkan mulai dari kenapa sih hari ini diberlakukan hari hujan, kemudian juga sejarahnya gimana, peringatannya gimana teman Pro 2. Jadi pokoknya tetap semangat, tetap stay tune barengan aku buat update info-info terkini ya. Oke, teman Pro 2, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Oke, tau Pro 2, welcome back masih di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu di pada kali ini pastinya masih barengan aku Monica, teman Pro 2. Dan di hari hutan hujan sedunia ini sebenarnya ada tujuannya, teman Pro 2. Melansir dari situs National Today bahwa hari hujan sedunia ini diperingati bertanggal 22 Juni setiap tahunnya di seluruh dunia. Tujuan hari ini diperingati adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran hutan hujan dan juga

Florida untuk sejarahnya sendiri memang merujuk pada situs World Rainforest Day, bahwa hari hutan hujan sedunia ini itu dicetuskan pertama kali pada tahun 2017. Nah, Rainforest Partnership juga pada hutan hujan sedunia bermaksud merayakan pentingnya hutan hujan yang sehat dan juga berdiri untuk iklim keanekaragaman hayati, budaya dan juga mata pencarian, yang juga mengadakan gerakan global untuk melindungi dan memulihkannya. World Rainforest Day juga telah meluncurkan konferensi tingkat tinggi atau KTT global Hari Hutan Hujan Sedunia tepatnya pada tahun 2021 lalu nih teman Produa. Dan dalam rangka menyatukan orang-orang dan organisasi untuk semua sektor dalam dialognya, ada juga pembangunan masyarakat dengan satu tujuan bersama, yaitu untuk memicu tindakan mendorong perlindungan hutan yang tangguh dan terpadu.

Mengenal gangguan erotomania sindrom, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania sindrom ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka, padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan. Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica ya. Anyway, teman produa, kali ini kita bergabung di Asta Cita Kita. Kali ini juga ngebahas seputar kita Indonesia ya, teman produa, dan sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan anak muda generasi bangsa, teman produa, pastinya nilai-nilai leluhur itu harus dijaga untuk mempertahankan identitas jati diri bangsa. Nah, penting juga untuk menjadi pedoman moral dalam menghadapi modernisasi serta mempererat ikatan sosial antar warga agar masyarakat tetap harmonis dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Sebenarnya banyak banget sih alasan kenapa kita tuh penting banget untuk menjaga nilai kearifan leluhur kita. Yang pertama dan yang utama, teman produa, adalah menjaga identitas bangsa. Kalau dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, itu artinya memang kita berbagai macam identitas ya, teman produa, tapi kita Indonesia. Nah, ini juga fungsinya untuk menghargai dan mempraktikkan warisan nenek moyang, mencegah hilangnya ciri khas suatu era atau bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, tentunya teman produa, ini karakter-karakter nilai luhur juga bisa menjadi fondasi karakter dan juga moral yang pastinya beberapa banyak sekali teman produa yang kita temui saat ini udah mulai tergerus zaman ya. Contoh katakanlah mungkin seperti gotong royong, saling menghormati, dan juga kejujuran membentuk etika dan juga moral yang kuat bagi generasi penerus, pastinya harus kita selalu tanami ya, teman produa. Oke, masih banyak waktu buat nemeni kamu di sepada kali ini. Tapi setelah yang satu ini, teman produa, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Caleb J dengan Melepaskanmu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Diderot Efek? Diderot Efek? Apa sih Diderot Efek? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Efek. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Efek mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Efek, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Top Radio, welcome back, masih di 90.7 FM teman terbaik kamu, dan masih di Asta Cita Kita. Kali ini teman Radio ngomongin seputar kita Indonesia. Ngomongin kita Indonesia pastinya menurut aku menjadi reminder juga untuk kita bagaimana generasi muda menjaga kreativitas lokal di tengah arus modernisasi. Kalau kita lihat teman Radio, mungkin sekarang konten itu lebih kepada hiburan ya, untuk kita cari refreshing dan lain sebagainya. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau misalnya media sosial ini penting banget untuk upaya-upaya kita melestarikan budaya, memberikan aspirasi, edukasi teman produa, karena kearifan lokal sendiri ini merupakan nilai-nilai tradisi dan juga kebiasaan yang diwariskan oleh luhur sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat dan harus terus dilestarikan. Nah, di era modernisasi yang serba cepat ini, eksistensi kearifan lokal semakin terancam. Oleh karena itu teman produa, kita sebagai generasi bangsa anak muda yang ngerti teknologi, melek teknologi gitu ya, harus banget bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, kali ini juga kita bakal bahas pentingnya menjaga kearifan lokal agar kita tidak hilang ditelan zaman, dan juga pastinya menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya di tengah kemajuan globalisasi. Kalau menurut aku ya teman produa, sebenarnya kita bisa banget nih untuk menjaga kearifan lokal kita. Contohnya nih ya, yang bisa kita ambil itu dari salah satu tradisi atau mungkin kebiasaan masyarakat Bali yang terdapat konsep Trihita Karana. Nah, ini menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga lingkungan. Kalau dulu aku kuliah itu ada bahasa kerennya teman produa, triple bottom line. Jadi kita tuh gak hanya mengejar profit, gak hanya mengejar suatu hal yang menguntungkan diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa melihat kita sebagai people, kita bisa sebagai planet, kita bisa sebagai profit. Nah, itu penting banget ya. Nah, kemudian untuk tantangan pelestarian di era modernisasi ini juga penting banget, karena membawa dampak positif berupa kemajuan teknologi, informasi, dan gaya hidup yang efisien. Namun nih teman produa, di sisi lain hal ini juga menyebabkan tergerusnya budaya lokal akibat berpengaruh budaya asing dan globalisasi. Generasi muda, which is itu kita teman produa, harus lebih bisa mengenalkan budaya luar dengan tradisi kita sendiri ke banyak orang atau mungkin juga ke sosial media. Ini penting banget karena menurut aku sekarang tuh apa-apa harus media sosial sih yang bergerak. Oke? Nanti kita bakal bahas kembali setelah lagu dari Will Joseph Cook dengan Be Around Me akan hadir di ruang dengar kamu. Tripping.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah berry, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Top Radio masih barengan aku Monica di pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, dan gak kerasa bentar lagi udah pukul 10 ya teman Pro 2. Itu artinya Monica harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi selain juga jangan kemana-mana, karena akan ada Kati yang bakal nemani kamu di Santai Siang. Oke Top Pro 2, see you next time. Kita bakal ketemu kembali besok di Spada lagi. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, sudah jam 10 lewatnya 3 menit teman Pro 2. Waktunya aku temani kamu dengan 3 Info Pro 2 di Santai

0: siang ini. Dan informasi yang pertama, penyanyi 21 tahun Fajar Nur akhirnya menetaskan album perdana dan dalam karirnya Tom Pradua menjadi bab paling personal dalam perjalanan musiknya. Fajar merangkum beragam kisah cinta dalam tajuk Sementara Selamanya. Dan Tom Pradua sepanjang album, Fajar juga menyisakan fase-fase percintaan yang banyak dialami orang, mulai dari jatuh cinta, hadirnya konflik, kehilangan, patah hati, hingga perasaan tentang sebuah hubungan yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Dan Tom Pradua frasa yaitu Cycle of Love mungkin jadi ikhtiar yang pas untuk album tersebut, di mana perjalanan emosional Fajar yang terasa dekat dengan banyak orang dikemas dari sudut pandang dan cerita personal sang musisi. Oke, beralih untuk informasi yang kedua.
1: Info Pradua.
0: Kali ini teman Pradua musisi Endah Widya Stuti, personel dari duo musisi Endah and Reza, menyuarakan pentingnya penguatan pemahaman terkait dengan proteksi hak cipta lagu dilakukan pemerintah terhadap para kreator musik di Indonesia. Endah juga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil langkah konkret dalam memberikan rasa aman bagi para pencipta karya. Dan Endah juga menilai pemahaman mengenai kekayaan intelektual harus merata di seluruh lini masyarakat. Hal ini juga menjadi kunci utama dalam meminimalisir praktik yang merugikan musisi, seperti jual beli putus karya dengan tawar menawar minimum. Dan terkait dengan teknis perlindungan, Endah juga menyarankan setiap musisi untuk mengedepankan aspek legalitas dalam setiap kolaborasi.
1: Info Pradua.
0: Info yang terakhir, teman Pradua. Melansir informasi dari laman rri.co.id, di mana Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pada Senin 22 Juni 2026. Dan ini juga merupakan kejutan kedua skuad, yaitu Tobaros Azwis, setelah sebelumnya juga mampu mencuri 1 poin dari tim favorit Spanyol. Dan Kevin Pina ini membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21, gol yang juga membuat pendukung negara pulau di Afrika tersebut semakin bersemangat. Nah, teman Pradua, babak kedua dimulai dengan Lopez Cabral yang mencoba peruntungan dari sisi kiri pertahanan Uruguay. Tembakan jarak jauh juga memang cukup berbahaya, tapi bola masih melebar dari gawang yang dijaga Fernando Muslera. Dan teman Pradua, untuk Tanjung Verde ini mencari celah di tengah tekanan Uruguay yang mulai meningkat ya. Di sisi lain juga Federico dan kawan-kawan tetap waspadai serangan balik yang bisa terjadi kapan saja. Oke, teman Pradua. Setelah ini teman Pradua, Uruguay ini mengoleksi total 2 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara grup H, sedangkan Tanjung Verde ini menyusul tepat di bawahnya karena perbedaan jumlah gol dalam 2 pertandingan meskipun punya poin yang sama. Oke, teman Pradua, pertandingan antara Uruguay dan juga Tanjung Verde ini teman Pradua berakhir imbang dengan skor 2-2. Demikian untuk 3 info Pradua di Santai Siang ini.

Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di Santai Siang ini barengan sama aku Atilianti, teman Pro 2 yang bakal min kamu ya sampai nanti jam 15 waktu Indonesia bagian para teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini aku bakal temin kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia dengan 20 lagu pilihannya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu wajib request sih kalau menurut aku ya. Banyak lagu-lagu baru juga teman Pro 2 new entry di Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. Ada new entry kita, teman Pro 2, ada Dia dan Indakus, Malu-Malu. Kemudian juga ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan juga Masa Indah lainnya. Dan ada NPD, teman Pro 2, Sempurnakan Aku. Masih ada Tensi Jamesy, teman Pro 2, Bintang 5, Mahalini Bermimpi. Ada Potret dari Anau dan Ari Lasmana. Kemudian Cinta Kita dari Topati dan Pibio Aser. Kemudian Agar Selama-Lamanya by Dimas Latupa. Dan juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadib Basalamah. Ada Irfan, maksudnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada Raimla Ode, Bersenja Gurau. Ada juga Dia, yaitu Ea, Teganya Kau, Liodra, Cukup Sudah, Ran dan Yofi Widianto, Semusim, Tohpati dan Nadib Basalama, Picokota, Bahagia Lagi, Mahal Ini, Kemarilah Tenang, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ikitab, dan Senja Sudut Kota, Samuel Cipta. Oke, yuk teman Pro 2 langsung aja. Kalau kamu suka lagu-lagu yang ada di Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini, kamu bisa vote di 0857 5000 4741 dan juga di Instagram RRI_Pro2Sintang.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Nin, ambilin tas aku dong.
2: Yang ini?
1: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
2: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
1: Lah, kenapa emang?
2: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
1: Kata apaan tuh?
2: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
2: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi ya, masih ketemu nih kamu teman Pro 2 di Santai Siang ini di Pro 2 Hitlist Indonesia teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk kamu bisa vote lagu favoritnya di WhatsApp Pro 2, di Instagram juga, dan di via live chat ya teman Pro 2 RRD Digital. Oke, teman Pro 2, selamat pagi juga nih buat Arya Jovian Nayaka. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga nih teman Pro 2, selamat siang kakak, siang juga. Oke. Ini gak ada namanya ya teman Pro 2. Oke, makasih buat kamu sudah bergabung ya dari 08 sekian-sekian. Nah teman Pro 2 yang ingin bergabung dan nge-vote lagu favoritnya kamu, aku tunggu kamu juga di kesempatan untuk siang hari ini. Ada 20 lagu pilihannya.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, okay, teman Pro 2, makasih buat kamu yang masih stay tune di 90.7 Pro 2 hari Centang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di kesempatan untuk siang hari ini. Nah, teman Pro 2, aku masih temenin kamu dengan Pro 2 Hitlist Indonesia dengan 20 lagu pilihannya, bisa kamu request di 0857-5000-4741. Masih ada Indakus, ada juga Gia Indelwari, kemudian juga ada Nuka, ada NPD, Tensi, JMC, ada Mahalini, Nadiba Salama, ada Irfan Seventeen, dan juga ada Raim Laode, Dia, Liodra, Ran, dan juga Yofi Widianto, Topati, dan juga Picokota, Igitap, dan Samuel Cipta. Ya, teman berdua, kalau kamu suka lagunya, yuk buruan aja di request ya di kesempatan untuk siang hari ini, supaya lagu itu tetap bertengger di playlist Pro 2 Hitlist Indonesia. Untuk menemani aktivitas kamu di santai siang hari ini, di tengah teriknya matahari ya, teman Pro 2, dan pasti yang panas di luar sana. Tapi kalau kita di dalam studio, adem. Oke, okay, teman Pro 2, aku mau ajak kamu dengerin dulu ya. Ini ada lagu dari miliknya Igitap, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan juga dari miliknya Ivan Seventeen.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L

0: Lah dulu semua sampahnya.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
1: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
0: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
1: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Tom Prodiwe masih ketemani kamu di Prodiwe RRI Centang. Tom Prodiwe di Cantai siang ini, dan juga kali ini aku temani kamu di Prodiwe Hitlist Internasional Tom Prodiwe dengan 20 lagu pilihannya ya Tom Prodiwe. Oke, yang mau request lagu Prodiwe Hitlist Internasional ada 20 lagu pilihannya, bisa kamu request dan bisa kamu pilih juga Tom Prodiwe. Ini ada Tika ya, teman Prodiwe request lagu dari miliknya Olivia Rodrigo, yaitu Drop It ya. Terus juga yang mau request lagunya Bruno Mars juga masih ada ya. Kemudian juga ada Blackpink, Bruno Mars. Di sini ada 3 nih teman Prodiwe. Wow, keren banget. This Is All. Kemudian Caca dan juga ada I Just Might ya. Ini 3 lagu yang bisa kamu request dari miliknya Bruno Mars, teman Prodiwe. Terus juga masih ada Sombar ya, Madison Beer, juga ada Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Tom Prodiwe, Shayna Spiro, ada juga dari Harry Styles, ada Elite juga, Taylor Swift, ada Olivia Dian ya, dan juga Lady Gaga, ada Kelani juga, ada Justin Bieber juga ya, Tom Prodiwe bisa kamu request. Daisies, ada Folded ya. Lady Gaga masih setia dengan lagunya The Distant. Kemudian Olivia Dian, Tom Prodiwe Man I Need. Ini juga bisa kamu request ya. Kita cari dulu teman Prodiwe, ini juga ada lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha Cha, dan juga ada Olivia Rodrigo, yaitu Drop Dead.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Hai, kamu anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Internasional ya teman Pro 2. Dan terima kasih yang sudah nge-voting lagu-lagu favoritnya kamu. Ada Hana, Tom Pro 2 request lagu dari miliknya Taylor Swift ya teman Pro 2, itu Affiliate. Oke, nanti gue puterin ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kita baru aja teman Pro 2 dengerin salah satunya lagu dari miliknya Olivia Rodrigo ya teman Pro 2. Jadi Olivia Rodrigo ini ya lagunya masih new entry di Pro 2.

Okay, teman produ ya. Di mana untuk lagunya Olivia Rodrigo ini ya, teman produ ya, dia tuh lebih memilih membiarkan musiknya yang berbicara gitu ya, tentang kehidupan cintanya, termasuk juga ada status hubungannya teman produ ya, dengan aktor Inggris ya, teman produ ya, yaitu Louis. Dan lagu pertamanya dari album yaitu You Seem Pretty, A Set for a Girl So in Love. Jadi tahun berdua kalau untuk Drop Dead ini memang mengungkapkan banyak hal sih ya, dimana Olivia Rodrigo sendiri bernyanyi tentang kisah asmara dengan seorang wanita Gemini yang cantik ya, seperti banyak warga London ya, mungkin juga ya tahun berdua di saat naik kereta ya Eurostar ke Prancis. Dan bahkan dia juga mengatakan bahwa kepada British ya, tahun peradua di saat dia diwawancara tuh, dia tuh bilang kalau ibu kota Inggris itu memainkan peran besar dalam albumnya. Nah, tahun peradua kemudian juga album itu memiliki banyak lagu yang bernuansa London gitu, dengan pengalaman yang dialami oleh Olivia Rodrigo sendiri tahun peradua. Nah, kalau liriknya sendiri memang memberikan beberapa petunjuk ya, petunjuk bahwa subjek dari Drop Dead sendiri mungkin adalah yaitu kota London ya teman produa, atau sang kasihnya yaitu Louis ya teman produa. Dan di sini juga ya teman produa, oke, dimulai dengan baris pembukaannya ya. Dan Toro dia produser Rodrigo sendiri, dia tuh sebelum perilisan single ya tersebut bersama dengan video dirinya juga dengan segelas Guinness gitu ya, yang mana juga Louis tuh membintangi serial Netflix teman produser. Dan ketika itu rilis ya, Olivia Rodrigo juga memposting di Instagram story-nya teman produa yang memuji penampilannya juga. Jadi emang itu memang mengisahkan ya banyak hal ya dalam lagu tersebut teman produa. Okay, kalau yang suka lagunya yuk langsung aja ke di request teman produa. Kali ini aku bakal aja kamu dengerin Taylor Swift ya teman produa, yaitu Affiliate tahun produa yang baru saja tadi request. Dan nantinya juga informasi buat kamu tepat jam 11 ya, lewat 39 nanti. Nanti kan kami kemandangan azan zuhur juga ya. Tapi sebelumnya nanti kan kami temani kamu dengan rangkaian lagu religi selami juga.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iya, baik teman Pradiwe, jam 11.39 menit waktunya kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Jintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'ath maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Tema Pradua, demikian telah kami kemandangkan azan zuhur ya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Sintang dan sekitarnya sebagai tanda waktunya sholat zuhur di siang hari ini. Tetap pantengin terus ya 90.7 Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, karena masih barengan sama aku Wati juga nemenin kamu siang hari ini. Dan teman Pradua, aku bakal temenin kamu dengan berbagai rangkaian lagu religi islami hingga nanti jam 12.
2: Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Atilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu? Dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh. Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Nin, ambilin tas aku dong.
2: Yang ini?
1: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
2: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
1: Lah, kenapa emang?
2: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
1: Kata apaan tuh?
2: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
2: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Tama Pradue masih di 90,7 Pradue RRI Centang ya, Tama Pradue. Dan kali ini aku bakal temenin kamu dengan informasi di seputar dunia olahraga nih Tama Pradue. Nah, salah satunya Tama Pradue Bogor yaitu Hormil kembali mencetak sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL Yagopay 2026, dan setelah klub tersebut sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua yaitu final IBL 2026 Tama Pradue pada Minggu 21 Juni 2026, dan pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta di mana Hormil menang dengan skor 83-60 sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem yaitu the best of five ini juga kini menjadi imbang ya 1-1. Nah, sebelumnya pada game pertama Tama Pradue Pelita Jaya unggul dengan skor 90-87 melalui babak itu overtime. Dengan demikian Tama Pradue menjadi catatan sejarah berikutnya bagi Hormil setelah lolos untuk pertama kalinya ke babak final IBL. Dan Tama Pradue tim tamu juga menunjukkan intensitas tinggi ya sejak awal pertandingan, bahkan juga pertahanan agresif yaitu dari Hormil membuat Pelita Jaya juga kehilangan ritme permainannya.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Mana Elite Pro Academy, dan kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi tamu perdua, namun juga kompetisi usia muda ini juga didorong menjadi bagian dari pembentukan pemain ya tim nasional. Dan tamu perdua direktur teknik ya tamu perdua yaitu Ilik Asep Saputra yang mengatakan perubahan ini juga sudah berjalan bertahap. Fokus utamanya adalah memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Menurutnya juga pembinaan ini tidak cukup hanya melihat performa individu, tetapi juga dibutuhkan ruang agar pemain ini dapat berkembang bersama dalam satu sistem. Nah, salah satu pendekatan yang diterapkan ya melalui pembentukan Garuda United, di mana tim yang dibentuk ya untuk menjadi ruang pengembangan pemain kelompok usia muda. Dan tahun kedua Garuda United ini berasal dari kelompok usia 16 hingga 17 tahun, diberikan kesempatan tampil pada kelompok usia lebih tinggi, yaitu musim lalu juga ada tim Garuda United ya sebelumnya kategori usia 16 hingga 17 tapi berkompetisi di usia di usia 18 tahun ya. Nah, tahun kedua dan model tersebut juga menjadi bentuk pendekatan ya campuran dalam pembinaan pemain, tidak hanya mengandalkan hasil kompetisi reguler saja tahun kedua, namun Asep juga menilai kebersamaan para pemain ya saat mereka bermain menjadi faktor penting dalam perkembangan permainan, dan hal tersebut juga membangun pola permainan dan juga chemistry antar para pemain.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tama Pradewa, tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Tama Pradewa laga dimainkan di Versover Car Sport Complex Naranpura pada Minggu 21 Juni 2026. Nah, Tama Pradewa Lautri berharap pelatih dan juga para pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar dan pelatih yaitu Raidel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Nah, Toiran juga menurunkan pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, kemudian juga Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, dan juga ada Farhan Halim, serta Jason Nathaniel Kilanta. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, namun belum mampu menahan dominasi Korea Selatan ya, teman-teman Pradewa. Di mana Indonesia ini sempat memberikan perlawanan sengit dan juga beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan juga membalikkan keadaan di momen-momen yang penting.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman pro di tim Kuda Hitam di grup H Tanjung Verde terus menuliskan yaitu dongeng indah di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya timnas Spanyol frustasi dan kali ini Uruguay hanya bisa gigit jari. Bagaimana tidak teman pro 2 di mana Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 di Miami Stadium pada Senin 22 Juni 2026 dan ini merupakan kejutan kedua skuad yaitu Tubarels Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri 1 poin dari tim favorit Spanyol. Dan teman pro 2, hasil tersebut juga membuka peluang besar bagi Tanjung Verde untuk melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, tim yang berstatus debutan Piala Dunia. Ini kini menjadi salah satu kisah yang paling menarik dalam turnamen yang digelar di Amerika Utara. Teman pro 2, Tanjung Verde tampil berani sejak menit awal pertandingan ya, kala melawan Uruguay, Tanjung Verde juga bahkan mampu unggul lebih dahulu pada menit ke-21 melalui tendangan bebas spektakuler yaitu Kevin Pina. Dan teman pro 2, tendangan Kevin Pina ini gagal dijangkau oleh kiper yaitu veteran Uruguay, Fernando Muslera. Gol tersebut juga menjadi catatan sejarah bagi Tanjung Verde, teman pro 2. Terus Kevin Pina ini sukses mencetak gol pertama negaranya sepanjang sejarah sejarah keikutsertaan di ajang Piala Dunia, di mana Uruguay ini sempat merespon dengan cepat yang menjelang turun minum teman pro 2. Nah, teman pro 2, tim yang berjuluk yaitu Legstay ini tampak berada di atas angin ya. Namun semangat juang dari Tanjung Verde ini kembali berbicara pada babak kedua, di mana sang pelatih Tanjung Verde yaitu memasukkan Helio Valera untuk menambah daya gedor serangan teman pro 2. Keputusan ini juga terbukti sangat tepat ya setelah sang pemain yang mencetak gol penyama kedudukan yang membuat dukungan Uruguay terdiam ya, pendukung Uruguay. Dan teman pro 2, Valera ini memanfaatkan posisi Muslera yang terlalu jauh meninggalkan gawangnya. Tendangan cerdik ini meluncur mulus ya teman pro 2 ke gawang dan juga mengubah skor menjadi 2-2. Gol tersebut menjadi gol internasional pertama dalam karir Valera bersama dengan tim Nasional Tanjung Verde.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tema Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang disiarkan langsung dari Jalan Jesse Fangore Sintang. Tema Pro 2 di kesempatan untuk siang hari ini, Jackie Chan ini kembali bicara soal akar yang membentuk karirnya Tema Pro 2 ya. Bintang Laga yang berusia 71 tahun ini juga mengatakan bahwa Cina memberi dirinya cerita, nilai hidup dan juga arah sejak awal masuk dunia perfilman. Dan Teman Pro 2 seperti Golf News dilansir pada Sabtu 20 Juni yang juga mengutip unggahan Instagram yaitu Jackie Chan. Aktor itu juga membagikan ada sejumlah foto gitu ya dari berbagai tempat dan yang pernah ia kunjungi di Cina selama bertahun-tahun, diantaranya Tembok Besar Cina di Beijing pada tahun 2004, kemudian juga di Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center pada 2010 dan juga Des Hengbao di Shangqi pada 2019. Nah, foto-foto lama itu membawanya kembali pada masa awal bekerja di dunia film. Dan Teman Pro 2, Jackie Chan juga mengatakan orang-orang di berbagai negara mengenalnya dengan nama Jackie. Namun semakin jauh ya ia bepergian, semakin kuat juga ingatannya pada tempat asal ya Teman Pro 2. Dan menurut Jackie Chan sendiri, nilai seperti kebaikan, ketekunan, dan juga ketulusan itu memang sudah tertanam dalam dirinya jauh sebelum ia menjadi bintang global. Dan ia juga mengenang tiga harapan yang dibawa saat pertama kali masuk industri film. Nah, Teman Pro 2, kini Jackie juga menyebut punya harapan keempat ya. Dan ia ingin lebih banyak orang dari berbagai negara datang langsung ke Cina untuk mengenal budaya, bahkan juga kisah-kisah yang selama ini yang ia cintai. Nah, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa Jackie Chan masih menempatkan Cina sebagai pusat perjalanan panjangnya dari masa muda di lokasi syuting hingga namanya dikenal di panggung dunia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
4: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
3: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
4: Wah, jangan gitu dong.
3: Emangnya kenapa?
4: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
3: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
2: Jangan dipetik.
1: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
2: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Teman Pro 2 masih ketemani kamu di Santai Siang ini ya, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, di tengah dinamika dunia usaha Indonesia yang kompetitif ya, muncul sosok perempuan inspiratif yang memilih untuk menyeimbangkan kesuksesan bisnis dengan kontribusi sosial ya. Dan Teman Pro 2, ia adalah Sandiana Sumarko, seorang pengusaha yang juga dikenal luas sebagai filantropis seberkat dedikasinya dalam berbagai aksi kemanusiaan ya. Nah, Teman Pro 2, nama Sandiana Sumarko ini mulai mencuri perhatian publik bukan karena kiprahnya di dunia profesional ya, Teman Pro 2, tetapi juga karena komitmen nyatanya dalam membantu masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Nah, salah satu kontribusi Sandiana yang menuai apresiasi besar yaitu dukungannya terhadap pembangunan fasilitas keagamaan. Kemudian juga ia juga berperan penting dalam percepatan pembangunan kapela Santo Antonius Padua di Fatumetan, Kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan bagi masyarakat setempat, Teman Pro 2, bantuan ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan spiritual dan kenyamanan jemaat di wilayah pelosok. Nah, Teman Pro 2, pihak gereja juga dan jemaat pun memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang memperkuat solidaritas sosial tersebut, Teman Pro 2. Jadi enggak berhenti di sana, namun jejak kepedulian Sandiana ini juga sampai ke Pulau Sumatera bahkan ya. Saat bencana alam melanda, ia juga sempat terjun langsung dalam menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak di sana, Teman Pro 2. Jadi emang untuk jiwa sosialnya sangat tinggi ya, Teman Pro 2. Bagi Sandiana sendiri, filantropi bukan hanya sekedar memberi bantuan material, tapi juga memegang bahwa kesuksesan dunia usaha harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosialnya.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Prodo masih ketemani kamu di 90,7 Pro 2 R di Sintang, Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang baru bergabung bersama Pro 2 FM, selamat siang, selamat bergabung, selamat menjalankan aktivitas kamu juga. Semoga tetap semangat. Oke, Teman Pro 2. Kabar terbaru dari industri perfilman tanah air yang kembali diramaikan dengan antusiasme besar dari para penikmat layar lebar. Film terbaru produksi kolaborasi Senara, Mandela Pictures, Teman Pro 2, dan juga Limelight Pictures yang berjudul Rumah Singgah. Ini memang sukses ya, mencuri perhatian publik lewat perilisan bahkan juga video, yaitu video first look-nya. Dan meskipun baru dirilis pada Kamis 18 Juni 2026, video perdana itu langsung meledak gitu ya di media sosial. Dan bahkan juga terhitung dalam hanya dalam waktu satu hari sejak diunggah, video vlog Rumah Singgah ini memang sudah ditonton ya sebanyak lebih dari 4 juta kali. Nah, Teman Pro 2, unggahan ini juga disebarkan ya secara serentak melalui akun resmi media sosial film tersebut juga, dan jajaran para pemainnya juga itu rumah produksi hingga rekan-rekan eksibitornya Teman Pro 2 ya. Di mana video dengan durasi 38 detik ini memang menampilkan kolase potongan adegan yang estetis ya, tanpa menggunakan dialog dari para aktornya. Dan first look ini juga lebih menonjolkan kekuatan visual, moodnya terasa gitu. Terus juga pemilihan warna ya, atau color tone-nya yang merepresentasikan keseluruhan atmosfer film tersebut, Teman Pro 2. Oke, jadi emang penontonnya itu emang diajak ya buat ngintip dikit-dikit, Teman Pro 2, aksi bahkan juga reaksi dari para pemeran utama yang membangkitkan rasa penasaran seperti apa sih gitu ya alur cerita yang akan disuguhkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke deh teman Pro2 masih di 90,7 Pro2 Eris Cintang, teman terbaik kamu ya. Teman Pro2 di kesempatan untuk siang hari ini dan sampai di sini ketemani kamu di Entertainment Room ya teman Pro2, dan nantinya jam 15 lewatnya 4 menit teman Pro2 nantikan kami kemandangkan azan asar ya untuk kaum muslim dan muslimat Eris Cintang dan sekitarnya. Tapi sebelumnya teman Pro2 aku bakal temenin kamu nantinya dengan rangkaian lagu religi islami, dan nantinya juga jam 15 sampai jam 20 nanti ada Kiki yang bakal nemenin kamu di Pro2 RRI Cintang untuk hari ini. Datang ngeri terus 90,7 FM Pro2 RRI Cintang.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

0: pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore hari ini dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info pertama datang dari Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Commission yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan selama ini Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan jurnal kesehatan internasional bergengsi tersebut. Ia juga menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari dunia olahraga sepak bola. Timnas Jepang tampil meyakinkan pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Samurai Biru berhasil menahan imbang Belanda 2-2. Sementara itu di laga kedua menghadapi Tunisia, Jepang berhasil menang dengan skor telak 4-0. Pengamat sepak bola Ari DP menilai hasil dua laga ini menunjukkan Jepang memiliki permainan yang efektif dan disiplin yang tinggi. Ari juga menilai hasil tersebut menunjukkan persiapan Jepang sangat matang. Menurutnya, absennya beberapa pemain berpengalaman tidak mengurangi kekuatan tim Samurai Biru.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2, Linda Noskova meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula pada laga final Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Petenis Republik Ceko tersebut menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga berdurasi hampir 2 jam di Stadion Steffi Graf. Gelar itu menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput. Hasil tersebut juga memperbaiki catatan Noskova dengan menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA. Dia juga akan berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai Senin 22 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Kiki tentunya akan temani kamu di sore ceria dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya barengan sama Kiki ya di sore ceria kali ini. Kita harus tetap ceria dong ya di sore-sore gini. Walaupun ya kalau di kota Sintang nih, khususnya kalau di RRI dan sekitarnya nih ya, kayaknya hujan gede banget nih teman Pro 2. So buat kalian yang mungkin udah mau pulang kantor gitu ya, udah pulang sekolah gitu ya, mau perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Kiki ucapkan semoga selamat sampai di tujuannya. Dan ingat untuk tetap patuhi rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Buat yang pakai kendaraan roda 2 mungkin bisa pakai mantel ya tentunya ya. Dan juga ya mungkin hati-hati ya, karena takutnya juga cukup berangin nih di luar. Oke, dan sekarang kita udah ada di Betang Berita tentang Sintang nih teman Pro 2 ya. Kiki tentunya hadirkan info yang datang dari sekitar wilayah kota Sintang ya. Info di sore hari ini Kiki kutip juga tentunya dari laman website kita di rri.co.id ya. Jadi meriahkan HUT Bayangkara ke-80, Polres Kapuas Hulu adakan jalan sehat dan senam. Oke teman Pro 2, jadi ya Polres Kapuas Hulu sukses menggelar Jalan Sehat Hari Bayangkara ke-80 di satu atap Kapuas Hulu Sabtu 20 Juni 2026 lalu ya teman Pro 2. Dan kegiatan ini dimulai pukul 5.30 pagi ya, dan diikuti sekitar 2.000 peserta. Keren banget ya, banyak banget nih. Dan 2.000 peserta tadi dari Forkopimda, TNI Polri, instansi vertikal, perbankan, Bayangkari, hingga masyarakat umum. Rute Jalan Sehat juga menempuh Bundaran Pancasila, Jalan Jeranding Abdurrahman, Jalan Ngurah Rai, Masjid Agung Darujannah, Jalan Komyo Sudarso, dan Jalan DLL Panjaitan ya teman Pro 2, sebelum finish kembali di titik awal. Kegiatan ini juga resmi dilepas oleh Kapolres Kapuas Hulu ya, ada AKBP Roberto Aprianto Uda. Hadir pula Bupati Fransiskus Dian, Kajari 1 Ketut Suarbawa, Ketua PN Putu Sibawa John Malvino Sedan Noawea, Ketua DPRD Yanto, serta perwakilan Kodim 1206 Garis Miring Putu Sibawa.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar. Bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 masih di Betang, berita tentang Sintang ya. Masih membahas juga nih tentang kemeriahan HUT Bhayangkara ke-80 ya. Di mana Polres Kapuas Hulu juga adakan jalan sehat dan senam. Dan dalam peristiwa tersebut ya, sambutannya Kapolres Kapuas Hulu ada KBP Roberto Aprianto Uda juga menegaskan nih kalau jalan sehat ini lebih dari sekedar olahraga aja nih. Kegiatan ini juga jadi simbol ya kebersamaan dan komitmen Polri dalam menjaga kesehatan fisik, mental sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Jadi ya diharapkan semoga ini menjadi momentum kesadaran hidup sehat nih dan memperkuat solidaritas Polri untuk masyarakat. Acara ini ya juga Teman Pro 2 dirangkai dengan hiburan dan pengundian kupon berhadiah, berlangsung aman, tertib dan penuh dengan kebersamaan. Okay, so itu Teman Pro 2 infonya yang sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2 di sore ceria ya, tentunya masih ditemenin sama Kiki di sini. Dan tadi di Betang Berita tentang Sintang, Kiki juga udah hadirkan ya info yang datang dari wilayah kota Sintang dan sekitarnya tentunya ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, hujan di luar udah reda nih ya. Sekarang sebuat kalian yang mau pulang ya, tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga untuk tetap selalu siap siaga mantelnya ya, payungnya juga ya, supaya nggak kehujanan nih pas perjalanan pulang, oke? Dan juga teman Pro 2, info di sore hari ini ya, Kiki mau bagiin info-info yang menarik aja nih, yang ringan-ringan aja ke ruang dengar kamu, kayak yang satu ini. Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Jadi ini ada deretan film yang bakal tayang nih pada bulan Juni hingga Juli 2026 ini.

Oke, jadi ya di bulan-bulan sekarang ini, apalagi memasuki musim libur sekolah nih ya, bioskop-bioskop bakal dipadetin dengan judul-judul film dengan genre beragam juga nih di sepanjang bulan Juni dan Juli nanti ya, sampai Juli nanti 2026. Nah, mulai dari film animasi keluarga, ada film horor juga, hingga fantasi yang epic nih. Ada deretan film ini yang siap menyambut penonton dari berbagai kalangan. Dan kalau mengutip juga dari IMDb ya teman Pro 2, ada beberapa film yang dijadwalkan tayang pada periode ini ya, Juni sampai Juli. Nah, apa aja kira-kira filmnya bakal Kiki spill tentunya ke ruang dengar kamu selengkap-lengkapnya ya di sore hari ini. Tapi Kiki bagikan dulu nih ya beberapa buah lagu untuk temani sore hari kamu. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, teman Produa masih barengan sama Kiki ya. Dan seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, ada deretan film yang bakal tayang di bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Kira-kira ada film apa aja nih yang bisa banget kalian tonton ya di liburan kali ini? Yang pertama ya teman Pro 2, ini ada Toy Story 5. Yang satu ini udah rilis nih ya, baru beberapa hari lalu nih di bioskop ya. Jadi film yang satu ini ya bercerita tentang para manen kesayangan kita nih yang bakal beraksi kembali ya, menghadapi tantangan baru berupa kemunculan game elektronik dan teknologi yang mengancam posisi mereka di hati anak-anak ya. Jadi kayak yang mungkin kita udah cukup familiar ya, Toy Story ini kan ceritanya tentang mainan-mainan, ya mainan-mainan biasa gitu ya. Ada Woody, Jesse, Rex, Buzz Lightyear dan lain-lain ya, dan teman-temannya yang merupakan ya boneka atau mainan biasa gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ya, anak-anak zaman dulu lama bener ya. Maksudnya kayak sebelum anak-anak kecil tuh mulai terpapar teknologi kayak zaman-zaman sekarang nih ya. Kan sebelumnya kita main tuh mainan yang emang bisa kita pegang gitu, enggak sekedar mainan yang kita lihat di balik layar gadget aja gitu kan. Nah, jadi inilah ya Toy Story 5 ini ceritanya kurang lebih ya seperti itu ya, tantangan baru boneka-boneka konvensional bisa dibilang ya, yang bisa dibilang juga terancam nih dengan kemunculan game elektronik dan teknologi dari si iPad baru ini. Kemudian berikutnya ada Minions and Monsters ya. Jadi para makhluk kuning nih ya, Minions ini yang dikenal lewat tingkah kacau-kacaunya mereka ini, kali ini juga mencoba membuat film monster versi mereka sendiri. Tapi situasinya ternyata berubah nih ketika mereka tanpa sengaja melepaskan monster sungguhan, teman Produa. Wow, menarik banget nih ya. Dan selain itu juga ada Moana ya. Ini adaptasi live action-nya ya dari film animasinya yang udah rilis dari tahun 2016 lalu ya teman Produa. Ini nantinya juga menampilkan perjuangan Moana menyelamatkan rakyatnya dan mengembalikan hati Tefiti ya. Catherine Laga Aia berperan sebagai Moana nantinya ya. Sementara ya tentunya the one and only ya, gak lain dan gak bukan, ada Dwayne Johnson atau The Rock ya, yang bakal peranin Maui.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kita masih ngomongin deretan film yang bakal tayang nih ya di Juni hingga Juli mendatang. Tadi udah ada Toy Story 5 ya, Toy Story 5 yang udah rilis juga beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu. Lalu ada Minions and Monsters dan juga yang barusan ya, yang terakhir tadi ada Moana live action. Selain tiga film tadi ya teman Pro 2, selain itu ada juga The Odyssey ya. Jadi kalau film yang satu ini merupakan film fantasi ya, adaptasi dari puisi Yunani kuno karya Homer dan disutradarai oleh Christopher Nolan nih. Wah, Christopher Nolan kan filmnya bagus-bagus ya teman Pro 2. Dan dengan jajaran pemerannya kayak ada Anne Hathaway, ada Tom Holland, ada Matt Damon, ada Robert Pattinson. Nih nama-nama pemain ya, juga nama-nama pemain yang akan menjadi tokoh karakternya juga nama-nama yang besar nih ya teman Pro 2. Dan yang terakhir ya ada Spider-Man Brand New Day. Ya ini melanjutkan kisah dari Spider-Man No Way Home yang tayang pada 2021 lalu. Nah film ini juga nantinya mengikuti kehidupan Peter Parker ya, 4 tahun setelah dirinya dilupakan oleh semua orang nih teman Pro 2. Nantinya Spider-Man ini akan kembali menyandang identitas Spider-Man secara anonim ya, hingga tekanan yang dihadapinya bakalan memicu evolusi fisik berbahaya nih dari kekuatannya. Menarik banget nih ya. So, dengan beragam genre yang ditawarkan ini ya teman Pro 2, deretan film yang bakal tayang pada bulan Juni hingga Juli 2026 ini ngasih kita banyak banget ya pilihan buat ya kita tonton sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Kalau kalian kira-kira lagi nunggu-nunggu banget atau sukanya film yang mana nih yang tertarik pengen kalian tonton, boleh banget kasih tahu ke Kiki ya di sore hari ini teman Pro 2. Dan by the way, karena sekarang kita udah ada di penghujungnya NBS ya di sore ceria kali ini, selain ini juga bakal hadir iring informasi ringan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu, satu lagu dari New Hope Club dengan Love Again.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Satu lagu dari Nadia Rawil dengan Satu Di Antara Berjuta ya, teman pro 2 yang hadir di ruang dengar kamu saat ini dan juga teman pro 2 di sore hari ini ya. Walaupun di luar nih awan masih cukup gelap ya, cuaca masih cukup mendung lah bisa dibilang ya. Tapi ya emang udah gak hujan lagi sih, so Kiki juga ucapkan tetap stay safe, stay dry juga teman produk, stay healthy juga. Jangan lupa banyak minum vitamin, minum air putih, istirahat yang cukup juga ya teman produk, supaya nggak gampang sakit di cuaca yang kayak belakangan ini ya tentunya. Dan juga ya buat kalian yang berkendara, yang bakal pulang ke rumah gitu ya, abis kantor atau mungkin abis olahraga tipis sejak hujan udah mulai reda tadi ya, hati-hati di jalan juga buat kalian semua teman pro 2. Ingat untuk selalu patuhi rambu lintas ya, dan juga ya jangan lupa siap sedia mantelnya juga, payungnya juga jangan lupa, oke? Okay? Dan ya Kiki juga mau sampaikan ke kalian ya, kalau azan maghrib di sore hari ini ya teman pro 2 untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan nanti di pukul 17:43 waktu Indonesia Barat ya teman pro 2. So masih ada nih, masih cukup panjang ya waktu kalian untuk mempersiapkan diri hingga jelang azan maghrib nantinya. Dan Kiki juga masih temani kamu dengan lagu-lagu di sore hari ini sebelum nantinya juga bakal masuk ke lagu religi Islami ya jelang azan maghrib. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Magelang Pro 2 saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
1: Radio Piala Dunia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan sekarang kita udah ada di kultur kita di sore menjelang malam hari ini nih teman Pro 2. Sebelumnya Kiki mau ucapkan ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Oke, so di kultur kita di sore ceria kali ini ya teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang wisata nih. Kita jalan-jalan sedikit nih ya, tapi tentunya masih gak jauh-jauh ada kaitannya dengan budaya kita ya, tentang Nusantara ya. Kita jalan-jalan ke Masjid Agung Banten. Ini merupakan akulturasi 5 budaya ya dalam salah satu masjid tertua di Nusantara. Oke teman Pro 2, jadi ya di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ya, berdiri sebuah masjid yang usianya bahkan sudah melampaui 4 abad nih. So, Masjid Agung Banten ini ya teman Pro 2 pertama kali dibangun pada 1556, tahun 1556 nih ya, oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten yang juga merupakan putra pertama Sunan Gunung Jati. Masjid ini teman Pro 2 adalah salah satu dari sedikit peninggalan yang masih bisa nih ditemui dari bekas kota kuno Banten, pusat perdagangan yang pernah menjadi salah satu yang paling ramai di Nusantara. Nah, setiap hari masjid ini dikunjungi peziarah ya dari berbagai penjuru Pulau Jawa, bukan hanya dari Banten dan Jawa Barat aja. Mereka datang untuk beribadah sekaligus juga menziarahi makam para Sultan Banten yang berada di dalam kompleks yang sama. Oke, jadi kita bicara juga sekilas mengenai Masjid Agung Banten ini ya. Pembangunan Masjid Agung Banten ini ternyata ya teman Pro 2 tidak selesai dalam satu masa pemerintahan aja. Bangunan utama dengan atap tumpeng bersusun 5 dirancang oleh Cek Ban Chut, seorang Tionghoa yang pada masa Sultan Maulana Hasanuddin ya teman Pro 2, dan pada masa Sultan Maulana Yusuf yang memerintah antara 1570 hingga 1580, serambi masjid di sisi timur ditambahkan nih dengan atap limasan bersusun 2. Pawestren atau aula khusus perempuan ya teman Pro 2 juga kemudian ditambahkan dalam periode ini. Menara setinggi 24 meter yang kini juga menjadi penanda paling khas dari masjid ini juga dibangun pada 1632. Menara ini dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Bentuknya yang menyerupai mercusuar ya teman Pro 2 ini membuatnya mudah dikenali nih dari kejauhan, dan juga menjadi salah satu yang paling unik di antara menara-menara masjid tua di Indonesia. Pada periode yang sama juga bangunan tiamah 2 lantai bergaya barok Eropa juga ditambahin nih ke kompleks ini mengikuti desain dari Kardel yang sama ya. Selama berdirinya hingga 1987, Masjid Agung Banten ini juga mengalami 8 kali pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Purbakala pada 1923 hingga penggantian cungkup makam Sultan Hasanuddin dengan marmer ya pada 1987. Masjid ini sendiri berkapasitas sekitar 2.000 orang ya teman Pro 2, dan tentunya masih aktif digunakan untuk ibadah sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, masih di kultur kita ya, teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini. Kita masih membahas juga tentang Masjid Agung Banten ya, teman Pro 2. Dan masih mengutip juga dari laman goodnewsfromindonesia.id. Kemudian kita bicara tentang daya tarik dari Masjid Agung Banten ini ya, daya tarik utamanya. Jadi Masjid Agung Banten ini menarik bukan hanya sebagai tempat ibadah aja ya teman Pro 2, melainkan juga sebagai objek yang memperlihatkan bagaimana berbagai peradaban bersentuhan di Banten pada abad ke-16 sampai dengan 17. Dan yang membuat Masjid Agung Banten ini berbeda dari masjid-masjid tua lainnya di Indonesia, yaitu adanya perpaduan pengaruh budaya yang begitu beragam dalam satu bangunan. Dalam kompleks masjid ini ya, bisa ditemukan atap tumpeng bersusun 5 bergaya Jawa, kemudian menara yang mirip mercusuar bergaya Mughal, lalu bangunan tiamah 2 lantai bergaya Belanda, sentuhan arsitektur Tiongkok pada tiang penyangganya, hingga sisa tradisi Hindu-Buddha ya pada konsep pembagian halaman kompleksnya. Dan semua itu tidak berdiri terpisah ya, melainkan berbaur menjadi satu kesatuan yang tetap terjaga hingga sekarang. Keren banget nih ya teman Pro 2, banyak gaya-gaya infrastruktur ya yang tergabung gitu dalam satu bangunan yang sama. Nah, bangunan utamanya sendiri punya atap tumpeng bersusun 5 tadi ya, dan ini jadi ciri khas arsitektur Jawa kuno. Di dalamnya ada ruang ibadah utama dan pawestren yang bergaya Jawa juga. Dan di serambi selatan kemudian diubah menjadi area pemakaman yang berisi sekitar 15 kuburan ya teman Pro 2. Di sini juga tersimpan makam beberapa sultan besar Banten, yaitu ada Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Kohar, Sultan Maulana Muhammad, dan Sultan Zainul Abidin. Bagi banyak peziarah ya, menziarahi makam-makam ini adalah tujuan utama kedatangan mereka ke sana. Kemudian mendara masjid yang dirancang oleh Kardel tadi ya, menjadi yang paling mudah dilihat dari luar kompleks. Tingginya 24 meter nih teman Pro 2, dengan bentuk yang tidak ditemukan pada menara masjid lain di Nusantara. Di dekat menara juga terdapat taman bergaya Indis ya, yang dibangun atas perintah Sultan Abdul Kahar sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi masalah agama, sehingga memadukan unsur Eropa dan lokal dalam satu ruang terbuka. Elemen arsitektur dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Belanda yang terpadu di sini mencerminkan betapa ramainya nih arus perdagangan dan budaya yang melewati Banten di masa kejayaannya. Kardel sendiri bahkan menggabungkan fitur arsitektur barok Eropa ya, Eropa awal ya, pada menara, tiamah, dan dinding masjid, sehingga kompleks ini juga menjadi saksi akulturasi yang tidak banyak tersisa di Indonesia.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian. Jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Oke, teman Pro 2, masih di kultur kita ya. Dan tadi kita udah ngebahas nih ya sedikit banyak tentang Masjid Agung Banten. Ini merupakan akulturasi 5 budaya ya dalam salah satu masjid tertua di Nusantara. So, mungkin buat kalian yang tertarik nih ya untuk mengunjungi Masjid Agung Banten ini, karena kan sekarang juga lagi musim libur ya. Siapa tahu kalian punya rencana gitu mau liburan, bisa ke Banten salah satunya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ke sana gitu, ke Masjid Agung Banten ini? So, akses menuju Masjid Agung Banten ini ya teman Pro 2, karena masjid ini terletak di kawasan Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Jadi dari pusat Kota Serang itu perjalanan menuju kawasan Kasemen sendiri bisa ditempuh sekitar 10 hingga 15 menit ya menggunakan kendaraan bermotor. Ya, lumayan lah ya, nggak begitu lama lah ya. Kawasan Banten Lama ini juga jadi rumah bagi situs-situs bersejarah lainnya, kayak ada Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, dan juga Pelabuhan Karangantu, sehingga kunjungan ke masjid ini juga bisa sekaligus digabungkan dengan wisata-wisata sejarah lainnya nih dalam satu rute. Kendaraan pribadi jadi pilihan yang paling praktis ya, atau mungkin kalian bisa nyewa, mungkin ya nyewa mobil, nyewa motor mungkin ya. Meskipun angkutan umum juga dari pusat Kota Serang menuju kawasan Kasemen ini ya sebenarnya ada juga gitu ya. Jalanan menuju lokasi juga udah tertata dan ramah untuk berbagai jenis kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi aksesnya sendiri udah mudah nih ya teman Pro 2 untuk digapai. Nah, Masjid Agung Banten ini juga buka setiap hari ya, dan tentunya enggak mau mungut tiket alias gratis nih ya masuknya, dan pengunjung yang datang juga untuk beribadah maupun berziarah bisa masuk kapan aja sesuai waktu yang memungkinkan. Fasilitas di kawasan ini juga sudah cukup memadai ya teman Pro 2 untuk mendukung kenyamanan pengunjung dalam jumlah yang besar, mengingat masjid ini juga memang terbiasa menerima ribuan peziarah setiap harinya. Oke, so itu tadi ya teman-teman Pro 2 infonya yang sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya, di kultur kita di sore ceria kali ini. Selain ini juga bakal hadir ya 3 info terkini ke ruangan kamu di Info Pro 2 sebelum nantinya kita ikuti MLC Music Live Chat bareng sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Julia.
1: Info Pro 2
2: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini kerongan kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, dikutip dari laman VOA.id. Info pertama datang dari penyanyi peraih Grammy, ada SZA, yang meluapkan kemarahannya setelah mendapati ratusan karyanya digunakan tanpa izin untuk melatih teknologi kecerdasan buatan atau AI. SZA secara belak-belakan juga menyebut pemanfaatan AI yang mengeksploitasi hak cipta para musisi sebagai tindakan yang merusak industri musik kreatif. Melalui unggahan di Instagram story pribadinya, musisi bernama asli Solana Imani Rowe itu membagikan tangkapan layar hasil pencarian yang namanya di basis data music AI.
1: Info Pro 2.
2: Info berikutnya, industri musik Indonesia kembali kedatangan talenta baru, duo Antonia yang memperkenalkan diri dengan merilis album mini atau extended play atau EP perdana bertajuk Suara Hati. Adapun duo Antonia ini dimotori oleh Dona Antonia, seorang penyintas kanker yang kini bertindak sebagai pendiri grup sekaligus penulis lagu. Pengalaman saat bertarung melawan penyakit mematikan mengubah total cara pandang Dona terhadap sisa usia dan impiannya. Baginya, musik bukan lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, melainkan ruang kontemplasi untuk bertahan hidup dan memulai lembaran baru.
1: Info Pro 2.
2: Dan info yang terakhir datang dari dunia olahraga. Neymar menyelesaikan sesi latihan penuh pertamanya bersama Brazil pada Minggu 21 Juni 2026 waktu setempat. Penyerang Santos ini diperkirakan akan tampil dalam pertandingan terakhir grup C melawan Skotlandia di Miami Gardens, Florida pada Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Neymar absen dalam 2 pertandingan pertama Brazil di Piala Dunia 2026, termasuk kemenangan 3-0 atas Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026 waktu Indonesia Barat karena cedera betis kanan. Bintang Santos itu juga menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kegembiraannya berlatih bersama anggota tim lainnya untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Camp Brazil bulan lalu.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini. Selain ini juga kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita kan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang mana.

0: Masih di MLZ Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa se-gimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibe-nya.
0: Oke, okay.
1: Tapi iya, kalau... Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak, aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya,
1: habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya, tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya kita cuma syuting.
0: Sayang banget dah udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak.
0: Happy
1: bersyukur
0: banget ya.
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih kak, tapi kayak dia tuh cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan yang Kamali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan
1: iya.
0: Ya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Desember, okay. Januari.
0: Mm-hmm.
1: Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
0: Iya sih,
1: gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng.
0: Mm-hmm.
1: Gak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres
0: lagi.
1: Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan. Bener. Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini, ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya, jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar.
0: Bener. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru ngapain.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh. Boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main diem. Dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak gak belajar lagunya kita buat Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan gak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu gak ada?
1: Enggak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya
0: kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Is, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau. Kayak belum kayak ada yang
0: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan, iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Benar. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, okay, oke, okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Yeah,
1: ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama
0: Tuhan lagu Yesus yang ditulis sendiri ya.
1: Ya soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: itu. Itu kan rekayasa Cine. Oh hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Kita mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Kasih. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul, bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mal banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Ayo,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan ternyata bisa di request di Prodo FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu ya, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Prodo seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Tell of something.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam dan selamat menikmati hari Senin nih ya. Setelah seharian Senin ini yang cukup panjang nih rasanya. Dan selamat mengistirahatkan tubuh juga nih teman Pro 2. Di malam hari ini aku akan temani kamu mulai dari pukul 20 lebih 25 menit hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama aku Tias ya di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Oke teman Pro 2, kita di malam hari ini udah masuk di Tale of Something nih ya. Dan di malam hari ini juga ada akselerasi musik kreatif dengan lagu Tujuh Ripeti dengan penyanyi Amin Abdullah nih teman Pro 2. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta lagu. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cita ini. Dan Tujuh Ripeti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tujuh Ripeti menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita dengarkan seperti apa sih lagu Tujuh Ripeti dari Amin Abdullah ini. Jadi aku akan putarkan setelah ini, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Amin Abdullah yang berjudul Tunju Ripeti ya, teman Bro 2. Dan teman Bro 2, kita di malam hari ini di Tale of Something nih ya. Kita akan membahas tentang dunia

Oke, teman Pro 2, mohon maaf tadi kejeda sebentar ya. Dan tadi ini kita akan membahas nih tentang Menteri Kesehatan minta MBG untuk diprioritaskan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta program makan bergizi gratis ini diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui. Dan menurut Menkes, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depannya. Dan teman Pro 2, Menkes juga menegaskan nih pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui, dan balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai efektif mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

itu aku dari Aziz Hedra nih ya teman Pro 2. Tadi lagunya kayaknya di remake lagi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kita juga masih di Love Something nih di malam hari ini. Aduh, agak-agak nge-lag nih teman Pro 2, mohon maaf ya, habis sakit soalnya. Buat kamu yang dimanapun, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman Pro 2. Dan buat yang sakit, semoga cepat disembuhkan, semoga cepat juga diangkat penyakitnya. Dan teman Pro 2, kita masih di Love Something nih, dan membahas tadi tentang Menkes yang minta MBG untuk diprioritaskan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak nih. Nah, kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak hingga meningkatkan risiko penyakit di kemudian hari. Budi menilai keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional nih teman Pro 2. Oleh karena itu, ia meminta perhatian tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah, tetapi juga pada periode awal kehidupan. Nah teman Pro 2, ia menegaskan juga nih pada masa balita merupakan periode emas atau golden period yang menentukan kualitas kesehatan seseorang pada masa depan. Oleh karena itu, kebutuhan gizi anak sebelum memasuki usia sekolah harus dipenuhi secara optimal. Nah teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

kita sudah di penghujung Tale of Something di malam hari ini ya. Dan nantinya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di segmennya Lapor Pro 2 di malam hari ini ya, hingga jelang pukul 10 nantinya. Dan aku ada tema nih di malam hari ini ya, teman Pro 2. Apa sih pengalaman berorganisasi yang paling berkesan menurut kamu nih? Bisa langsung ikutan di stories Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Sintang. Atau mungkin kamu bisa juga nih ceritain pengalaman lainnya selama kamu di sekolah ataupun di dunia perkuliahan. Boleh juga kalau kamu udah di dunia kerja, ada gak sih pengalaman organisasi di luar kantor yang paling berkesan menurut kamu? I'll go first ya, teman Pro 2. Dulu tuh aku waktu di sekolah ya, dulu ada aku ikut organisasi basket gitu ya. Nah, di sana tuh ada pemanasan awalnya gitu kan. Yang kayaknya sih tubuh aku tuh agak shock gitu ya. Udah lama enggak olahraga, tapi ternyata ketika pemanasan aja tuh rasanya ngos-ngosan, terus kayak ototnya tuh pada kaku gitu kan. Jadi, ketika pemanasan itu setelahnya aku tuh malah tegang semua badannya, dan enggak lama setelah itu aku jadinya pingsan deh. Aduh, emang pengalaman paling berkesan sekaligus bikin ini ya, bikin deg-degan.

Itu sih kalau dari aku ya teman Pro 2. Dan ternyata nih teman Pro 2 ada juga nih yang udah di lapor Pro 2 di stories IG kita ya. Ada yang bilang katanya hari pertama ikut paskibra langsung disuruh merangkak ala komando nih kak. Aduh, itu gimana ya caranya ya? Oh, kayak yang di semi militer gitu nggak sih merangkaknya, yang pakai siku terus sambil jalan ke depan gitu ya? Pasti kerasa sih capeknya, beratnya juga, tapi tetap semangat pastinya dong di saat itu ya. Kan jadi pengalaman paling berkesan juga ya, karena nggak mungkin cuma sendiri kan, pasti rame-rame juga kan sama teman-temannya. Dan teman Pro 2 ada juga nih yang ternyata culture shock waktu pertama kali ikut eskul basket. Wih, sama nih kayak aku juga. Di sekolah katanya pemanasannya berat. Wah, sama nih kita kalau kayak gini caranya. Emang kita tuh kayaknya harus sering-sering olahraga ya, jadi biar otot kita tuh pada gak kaku.

Oke, teman Bro 2, buat kamu yang belum ikutan nih tentang apa sih pengalaman berorganisasi yang paling berkesan ya menurut kamu, bisa langsung join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: The Man dari Taylor Swift ya teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tadi aku udah bahas sedikit nih ya, apa sih pengalaman berorganisasi yang paling berkesan menurut kamu, entah itu di sekolah, di perkuliahan, ataupun di dunia kerja nih ya. Mungkin ada juga di luar dari kerjaan kamu, kamu ada ikut organisasi, bisa ceritain di sana. Nanti bisa request juga di malam hari ini lagunya apa, nanti aku akan putarkan lagunya kalau ada di bank lagu kita. Dan teman Pro 2, malam hari ini di Lapor Pro 2 aku enggak sendirian ya. Di sini aku bersama Bang Joko. Halo Bang Joko.
1: Halo Kak Tia.
0: Halo. Gimana kabarnya Bang Joko?
1: Ya, cukup baik ya.
0: Alhamdulillah baik ya Bang Joko. Sehat ya malam ini.
1: Amin, sehat-sehat.
0: Bang Joko, ngomong-ngomong soal tadi pengalaman yang paling berkesan ya. Ada enggak sih pengalaman yang paling berkesan di kehidupan Bang Joko selama sekolah, kuliah, atau di dunia kerja gitu ya, berorganisasi ya.
1: Tentang berorganisasi ya.
0: Iya betul.
1: Oh, kalau dulu kayaknya ada deh. Itu dari zaman-zaman sekolah SMK kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu kan aku masuk organisasi tuh, organisasi ya semacam kelompok IT gitu deh. Jadi di organisasi itu kita anggota-anggotanya itu diwajibkan untuk share sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Ya, jadi setiap hari itu selama ya kalau nggak salah dulu tuh 15 menit secara cepat, kita misalnya nih ada, mungkin ada info apakah yang terbaru di internet, atau mungkin ada tips dan trik untuk software yang ada di komputer, atau mungkin bagaimana cara menamatkan suatu game. Intinya kita itu disuruh nge-share. Dan suatu ketika itu pada saat pertemuan rutin, tiba-tiba ditunjuk, nah, oh ini nih si Joko, minta tolong ke sini ya, kita nge-share apa sih yang tadi kamu share itu. Kayaknya menarik. Nah, yang awalnya itu circle-nya sedikit, lama-lama jadi besar tuh. Banyak, ternyata yang ilmu yang kita dapatkan, kalau misalnya kita sharing ke teman-teman yang lain atau ke orang lain, itu mungkin orang-orang ngiranya, wah ini keren nih, dan mungkin akan menarik banyak orang lagi yang mau mempelajari ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ilmu atau punya pengalaman, itu mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya kita yang punya ilmu itu. Mungkin dalam organisasi, wah, ada sesi tanya jawab, sesi curhat, seperti itu sih. Kalau aku.
0: Oke deh, makasih Bang Joko udah sharing ininya ya. Kalau dari aku sih ya Bang Joko, waktu itu tuh aku ikut basket pertama kali, itu kayaknya waktu SMK sih, sama juga. Nah, itu tuh aku udah lama vakum memang dari dunia olahraga gitu kan. Jadi ketika pertama kali pemanasan di organisasi itu, organisasi basket, nah aku tuh tegang otot-ototnya, kaku. Jadi setelah pemanasan tuh aku bukannya bukannya makin apa lentur gitu kan, bisa sat-set lah gitu.
1: Malah
0: kan
1: sakit.
0: Malah sakit gitu kan. Aduh, emang salah sih, emang salah nih. Awal mulanya aku juga udah terlalu memforsir tubuh juga kan, gak bagus sebenarnya itu. Nah dulu juga ada sih aku ikut paskibra. Di paskibra itu pun aku beberapa kali apa kayak yang apa sih namanya, disuruh squat jam, ya kan, jalan jongkok, karena kan kita harus tertib, teratur, disiplin gitu kan. Karena kalau udah beda nih, kita udah nggak bisa sama-sama lah istilahnya. Loh, kok kayak hubungan gitu ya. Ya pokoknya itulah Bang Joko. Nah Bang Joko, ini ada juga nih dari teman Pro 2 yang bilang katanya pas masa latihan paskibra SMA kak, katanya seru dan belajar manajemen waktu juga. Ini ya, bener banget sih Bang Joko.
1: Bener sih kalau paskibra itu memang kita dilatih untuk bagaimana kita menjadi orang yang disiplin.
0: Betul, ya, kan? Disiplin dan tahu waktu dan aturan juga kan ya, kita mengikuti aturan yang ada gitu kan ya. Apalagi gerakan-gerakannya itu harus sesuai aturan,
1: harus sesuai
0: yang
1: aturan,
0: udah
1: harus
0: dibuat
1: tepat
0: gitu kan. Dan ada juga nih Bang, katanya ikut jadi panitia seminar tingkat nasional. Wih, wah, keren banget
1: tingkatnya
0: sih.
1: Tingkatnya udah beda ya. Kita masih tingkat sekolah tuh nasional tuh.
0: Tingkatannya udah beda nih dari kita nih ya Bang. Keren banget sih, keren banget. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang belum ikutan nih, untuk sharing-sharing gimana sih pengalaman berorganisasinya waktu di sekolah ataupun di perkuliahan, atau boleh juga nih di tempat kerja ataupun di luar dunia kerja, bisa banget sharing langsung ke kita di stories Instagram di @rri_pro2sintang.

sering ya mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Oke, teman Brodo masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi aku udah putarin beberapa buah lagu ya yang di request juga. Dan mohon maaf untuk lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu itu belum masuk nih ke bank lagu kita. Mungkin bisa di request ya. Semoga nextnya bisa kita puterin, karena lagunya nanti insya Allah sudah ada nih teman Brodo. Dan teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini ya. Dan aku masih ditemani oleh Bang Joko. Hai.
1: Halo Kak Tia.
0: Hai. Oke, Bang Joko, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang organisasi nih ya. Pengalaman bener. Organisasi yang paling berkesan nih. Dan tadi Bang Joko sempat cerita juga pas off air nih teman Pro 2. Ada cerita yang lucu nih. Boleh diceritain gimana nih Bang Joko?
1: Iya. Itu yang tadi kan pas zaman aku SMK ya tadi ya, yang zaman ya remaja lah. Nah kalau yang ini pada saat aku dulu masih SMP atau di MTS waktu itu ya. Jadi kan waktu aku kelas 9 itu kan mungkin tahu sendiri kan yang namanya upacara atau itu kan anggapannya petugasnya mungkin ada yang laki-laki ada yang perempuan ya kan. Terus karena ada peraturan baru di MTS kami waktu itu, akhirnya dipisahlah. Jadi apabila yang bertugas itu kelas yang laki-laki, maka laki-laki semua bertugasnya. Terus apabila yang dapat kelas perempuan, maka yang dari petugas perempuan semua. Dan kebetulan di MTS aku waktu itu banyak perempuan kan, ya udah berarti laki-laki ini. Berarti dan saat itu yang dapat tugas jadi petugas upacara itu yang laki-laki. Nah, pada saat itu aku jadi pengerek bendera. Dan mungkin teman terus ada yang paduan suara juga nih. Dan paduan suaranya laki-laki semua. Biasanya perempuan anggapannya yang paduan suara tuh perempuan yang anggapannya pemimpin upacara laki-laki. Kan anggapannya saling bantu kan. Nah karena ada peraturan baru itu yang laki-laki sendiri perempuan sendiri itu. Nah ini kebetulan yang laki-laki semua. Aduh ini bisa gak nih laki-laki semua. Ya alhamdulillahnya bisa. Tapi cuman pada saat nyanyinya itu yang bikin ketawa. Suaranya ngebas semua. Jadi nyanyian Indonesia Raya sama Mengheningkan Cipta itu semuanya ngebas. Dungon seru.
0: Kebayang dengan suara Mas Joko yang kayak gini aja kan pasti mirip-mirip lah ya sama suara temennya yang udah mulai ngebas pada masa itu.
1: Udah mulai ngebas waktu itu suaranya. Waktu
0: aduh.
1: Yang apa?
0: Yang lucunya apa tuh? Ya, kayaknya pembinanya ada ngomong juga nggak?
1: Iya, pembinanya ngomong. Kebetulan yang pembinanya itu wali kelasku dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Wali kelasku yang mungkin bisa sebut wali kelas killer lah waktu itu. Uh-uh. Itu dia pada aku masih ingat waktu itu dia nahan ketawa karena emang dia tahu petugasnya laki-laki semua dan itu anak didiknya semua.
0: Gitu. Bisa begitu ya.
1: Nah, coba sekarang kalian pada saat ceramah coba kalian sekarang lihat itu. Yang petugas laki-laki semua, tapi penilaiannya bagus sih. Dari orang-orang positif, meskipun pada saat Mengheningkan Cipta tuh orang-orang pada ngempet ketawa semua saking ngebasnya suara kami waktu itu.
0: Oh. Ya ampun. Jadi enggak konsen ya.
1: Jadi enggak konsen ya Allah ya Rabbi.
0: Aduh,
1: kok bisa-bisanya ya. Pada akhirnya setelah itu ya enggak jadi dirombak, biarkan itu. Cuman pada saat itu setelah kejadian yang itu memang ada yang perempuan, ada laki-laki juga, tapi memang ada sekatnya dipisah seperti itu.
0: Cuman dipisah beberapa jarak aja
1: iya,
0: gitu ya.
1: Biar
0: berarti enggak masalah kan, enggak tetap
1: masalah.
0: Perempuan sama laki-laki digabung iya, asalkan
1: tetap
0: jaraknya.
1: Ada jarak seperti iya, itu.
0: Iya. Karena sekolahnya di MTS dulu ya.
1: Iya, di MTS.
0: Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Mas Joko. Mas Joko, nih kita di malam hari ini ada juga yang bilang nih, katanya pas ikut OSIS SMA juga nih seru kak gitu. Emang sih aku lihat kalau dari temanku ya, pengalaman temanku kalau dilihat tuh memang seru sih, karena kan OSIS tuh ke kelas-kelas gitu ya, kan kelas-kelas. Kayak istilahnya ngasih pengumuman gitu, bisa kenal anak baru lebih dulu gitu kan, anak baru yang masuklah ke sekolah kita gitu kan istilahnya ya. Lebih dulu mereka kenal gitu kan. Bisa ospek adik-adik yang baru masuk,
1: nah,
0: gitu kan.
1: Nah itu dia tuh.
0: Dulu kan zamannya tuh masih ada kan zaman
1: ya, zaman-zaman ospek seperti itu kan.
0: Ospek kayak gitu yang kita disuruh bawa apa namanya, pakai teka-teki lah istilahnya ya, gitu kan. Tapi unik sih dengan kayak gitu kan, kita jadi mikir kreatif juga kan ya,
1: mikir kreatif juga. Tiba-tiba pada saat pas sudah dikumpulkan dibarisin,
0: bukan ini
1: ternyata, wah ini akhirnya maju ke depan yeah. Disetrap tuh
0: seru sih itu, seru ya, aku kuliah dulu kayak gitu juga serunya apa di ospek ya, gitu ya. Aku juga punya cerita nih Bang Joko. Dulu tuh aku pas di LPM ya, LPM tuh lembaga pers mahasiswa itu di kampusku dulu. Aku tuh daftar, sebenarnya lucunya aku daftar tuh sebagai reporter dan editor. Tapi nyatanya pas aku keterima itu tuh bukan dua-duanya. Aneh kan gitu kan ya, jadi bisa. Kayak kok bisa namaku tiba-tiba pindah ke sekretaris ininya apa namanya, sekretaris redaksi gitu kan, sekretaris dari bawahannya Pimret gitu kan. Ternyata ini ada sangkut pautnya sama dosenku, karena mau aku yang apa namanya, mau aku biar tetap ada beasiswa dan aku mengikuti organisasi gitu. Tapi harus ada jabatan yang seperti itu gitu loh. Walaupun aku gak ada minta apa-apa sama sekali kan, kan aku emang fokusnya mau ke reporter sama editor. Nah atau enggak pilihanku yang lain tuh sebenarnya, yang lain kan cuman ini dua opsi doang kan ya. Pilihanku yang lain tuh sebenarnya lebih ke layouter.
1: Layouter itu apa lagi layouter tuh?
0: Layouter tuh desain juga sebenarnya, cuman lebih ke tata letaknya aja sih. Karena kan kita bikin majalah di sana, majalah kampus kayak gitu.
1: Berarti kayak UI UX gitu ya?
0: Sebenarnya UI UX waktu itu belum ada, kita belum ini. Tapi lebih ke majalah ininya, majalah fisik. Karena perkuliahan itu di sana ada jurusan penerbitan yang dimana kita nerbitin buku, media cetak kayak gitu. Ya masih satu line lah, maksudnya masih line, sejalan gitu kan. Dengan ya, desain dan penulisan segala macam gitu kan. Oke, aduh udah banyak banget nih kita ngobrolnya nih ya Mas Joko. Udah di penghujung lapor Pro 2 ternyata nih. Untung gak kebablasan sampai
1: untungnya
0: jam 12. Oke teman Pro 2, nantinya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ini ke ruang dengar kamu. Dan Bang Joko, terima kasih sudah ikut bergabung di Lapor Pro 2 malam hari ini.
1: Sama-sama Kak Tia.
0: Oke, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentu stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kita sudah di cerita penutup hari ini, di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, malam ini mari kita lepaskan semua beban yang mengganjal di kepala. Seringkali kita merasa cemas memikirkan masa depan yang belum pasti, atau justru terjebak menyesali masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Padahal ada sebuah kalimat bijak yang mengingatkan kita. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masa lalu adalah sejarah yang telah berlalu. Ia sudah selesai dan hanya menyisakan pelajaran, bukan untuk disesali. Sementara masa depan adalah misteri yang belum terjadi. Jadi, tidak ada gunanya kita cemaskan secara berlebihan malam ini. Yang benar-benar kita miliki adalah hari ini. Sebuah hadiah atau anugerah yang nyata. Tempat di mana kita bisa bernafas, berjuang, dan merasakan hidup.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Sekarang waktu untuk hari ini sudah habis dan kamu telah menerimanya dengan sangat baik. Rebahkan tubuhmu, tenangkan pikiranmu, dan bersyukur atas hadiah hari ini yang telah kamu lalui. Selamat tidur, lepaskan hari ini dengan ikhlas, dan bersiaplah menyambut misteri yang indah esok hari. Dan teman bro dua, kita sudah di ujung cerita penutup hari ini, dan nantinya di pukul 23 hingga jelang pukul 24 atau jelang tutup siaran di hari ini, aku akan hadirkan Jazz Music Ruang Dengar Kamu. Jadi aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

teman Produa, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

5 lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia Sintang Programa 2 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dari Jalan Yesaya Fonore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Padahal, selamat pagi teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di kesempatan kali ini ya. Kali ini di siar tanggal 23 Juni 2026. Pastinya masih setia mengudara di ruang dengar kamu dengan rangkaian acara menarik di pagi hari ini. Mulai dari jazz musik, ada info terkini di Info Pro 2. Kemudian ada lagu pilihan kamu, ada tips pagi, viral moment, hari ini dalam sejarah, hits in the morning, dan juga ada Asta Cita Kita. Oke, teman Pro 2, untuk bergabung gampang banget. Boleh gabung di App Store ataupun juga di Play Store. Dan pastinya juga gabungan dengan kami di Instagram @rr_pro2sintang. Dan kita mulai aja untuk lagu pilihan kamu kali ini dan juga jazz musik teman Pro 2. Ada lagu terbaru dari Nabila Takia dengan Cegil akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran indahum fitsiatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini, bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah anak-anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan

kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah maka di bulan Ramadan ini, anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 6.01 waktu Indonesia Barat, teman Produa kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Oke, teman Produa, untuk info pertama kali ini ada drama Korea The Trauma Code juga akan dikabarkan akan dibuat pada musim kedua ini, teman Produa. Dan pastinya disampaikan langsung oleh perwakilan Netflix ya, teman Produa, bahwa pihaknya sedang melakukan pembicaraan secara positif mengenai produksi musim-musim kelanjutan dari The Trauma Code Heroes on Call, tetapi belum ada yang konfirmasi, kata perwakilan Netflix. Pihak Netflix juga menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang drakor The Trauma Code Heroes on Call setelah detailnya telah dikonfirmasi.
1: Info Produa.
3: Next up, Produa, kali ini ada Rapmon BTS akan ditunjuk jadi Duta Global Museum Nasional di Korea. Penyanyi yang juga memiliki nama asli Kim Namjoon ini ditunjuk sesuai sebagai Duta Global pertama Museum Nasional Korea untuk membantu mempromosikan warisan budaya Korea di seluruh dunia, termasuk juga dilaporkan oleh berita Yonhap, teman Produa. Direktur Museum Nasional Korea Yo Hong Joon juga menyampaikan harapannya pada RM untuk dapat membantu meningkatkan profil museum di tingkat global.
1: Info Produa.
3: The last but not least, nama Produa, kali ini ada Stray Kids yang juga bersiap kembali di album barunya, yaitu Hingga Tour Dunia. Pastinya nama Produa, grup idol K-pop Stray Kids tengah bersiap akan kembali dengan merilis album baru hingga menjalani tour dunia. Nama Produa dikabarkan diumumkan dari JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Stray Kids bahwa album baru bertajuk This and That dijadwalkan akan rilis pada 7 Agustus 2026. Stray Kids juga akan lebih dulu merilis single Digital Run It pada Rabu tanggal 24 Juni, di mana pada pre-release juga akan dimasukkan ke dalam album yang mendatang. Top Produa, itu dia untuk 3 info terkini di Info Produa yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Setelah ini jangan kemana-mana karena Monica bakal kembali menemani kamu di rangkaian acara menarik dan lagu-lagu asik di pagi hari ini. Stay tune buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo Pro 2, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya selamat pagi, Halo Pro 2. Gimana nih hari ini, di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. So far so good, Halo Pro 2. Atau mungkin, wah bangun tidur udah harus beraktivitas lagi, belum siap rasanya ya. Aku relate banget lagi, Halo Pro 2. Tapi gak apa-apa, moga-moga aja hari ini dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan rutinitas yang asik, dan pastinya lancar-lancar aja sampai nanti kita bakal selesai dari aktivitas tersebut. Anyway, Tau Pro 2 seperti biasa di pagi hari ini akan hadir juga viral moment.

Aku suka banget sama info kali ini karena cukup heartwarming, dan juga kalau menurut aku tuh sebagai cat lovers, ini tuh benar-benar menyentuh ya, Tama Pro 2. Jadi kali ini ada video viral Tama Pro 2 sampai menembus ribuan, apa ya, bisa dibilang tuh kayak ribuan aksi atau mungkin juga caption dari para warganet, di mana memperlihatkan momen damkar kasih nafas buatan untuk anak kucing yang terjebak di saluran pipa. Nah, ini Tama Pro 2 bersumber dari akun Instagramnya langsung, yaitu Gitarisong and Damkar _ Jagakarsa 419. Aksi menyentuh diperlihatkan petugas damkar Jagakarsa saat mengevakuasi seekor anak kucing yang terjebak di dalam pipa saluran air. Setelah melalui proses penyelamatan, anak kucing tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dalam kondisi lemas. Dan tak berhenti sampai di situ aja Tama Pro 2, petugas damkar langsung memberikan pertolongan pertama untuk melakukan kompresi dada hingga memberikan napas buatan agar kucing si kucing kembali pulih. Momen penuh kepedulian ini juga pun berhasil direkam dan juga ramai dibagikan di media sosial. Namun melalui pembaruan yang disampaikan pihak damkar, anak kucing tersebut diketahui sempat dibawa ke markas untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Meski sudah berusaha diselamatkan, si kucing akhirnya tidak berhasil bertahan Tama Pro 2 dan dinyatakan meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Tapi terlepas dari itu, aku salut banget sih dengan upayanya. Ini benar-benar ngasih nafas buatan kayak manusia loh Tama Pro 2. Dan nanti kita bakal komentar Tama Pro 2, juga baca komentar warganet pagi hari ini seperti apa untuk info kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

Tengah dua kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di viral moment kali ini. Pokoknya kamu kalau dengerin aku harus sambil sarapan atau juga ngopi nih ya, tengah dua. Karena pagi-pagi cuacanya dingin banget, tadi aku keluar cari sarapan sebentar, kayaknya emang nyesel banget gak pakai jaket ya. Jadi kalau di cuaca kayak gini, kalau menurut aku lebih baik juga pakai starter packnya, jaket, teman pro dua, kemudian juga ngopi dulu atau minum susu atau ngeteh ya, tergantung preferensi kamu. Tapi yang paling penting sih kayaknya minum air putih ya teman pro 2 pagi-pagi, biar gak seret, biar juga kebutuhan mineralnya terpenuhi pagi-pagi. Kembali di viral moment, kali ini kita bakal bacain komentar warganet gitu ya, dari sebuah akun dan bernama damkar_jagakarsa419 yang memberikan momen, memberikan nafas buatan untuk anak kucing yang terjebak di saluran pipa. Walaupun mungkin teman pro 2 sudah diberikan intensif pengobatan dan juga mungkin bisa dibilang tuh kayak pengupayaan supaya pulih, tapi akhirnya anak kucingnya tidak bisa diselamatkan. Aku cukup sedih, tapi aku juga merasa heartwarmingnya di bagian ini. Orang-orang damkarnya bener-bener ngasih nafas buatan tuh layaknya kepada makhluk hidup lainnya seperti manusia gitu loh teman pro 2. Dan banyak sekali juga warganet tuh yang memberikan apresiasi untuk abang-abang damkar ini. Kita langsung aja untuk komentar pertama nih dari Agusti Nerhi. Bapak-bapak damkarku, semoga diberkahi segala kebaikan hidup dunia akhirat ya. Terima kasih udah berusaha semaksimal mungkin. Betul ya, tanggung pro 2. Terus dari Awi Latini, sehat-sehat dan lancar selalu rezekinya sampai 7 turunan ya Pak. Amin. Terus juga dari Vanessa Ines, naikin gak gaji damkar, sambil ngasih emot nunjuk dan api seperti biasa tanggung pro 2. Tapi aku setuju juga sih tanggung pro 2, karena damkarnya tuh bener-bener kita sekarang apapun manggil damkar gak sih? Kayak sedikit-sedikit damkar, bahkan damkar itu tuh kayak pekerjaannya gak pilih-pilih. Misalnya ada orang yang minta tolong damkar untuk temenin ambil rapot aja, bisa banget mereka tanggung pro 2. Jadi bintang 5 kalau kata aku mah tanggung pro 2 ya. Seperti lagu yang satu ini, bintang 5 dari Tensi dan juga JMC akan hadir di ruang dengar kamu. So stay tune buat kamu di pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke, Top Produce, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Untung sekarang lagi masa-masa yang libur sekolah ya, teman Produce. Kalau misalnya udah gak libur gitu masuk sekolah, ini pasti waktunya udah mepet banget sama bel sekolah. Anyway, selamat berlibur teman-teman, dan pastinya bapak ibu guru, dan selamat holiday sih kalau menurut aku ya, Top Produce. Moga-moga aja bisa kepikiran mau kemana untuk refresh sejenak. Apalagi kalau misalnya buat guru-guru yang kemarin udah bener-bener mempertimbangkan banyak hal seputar mengisi nilai rapot, pastinya burnout parah ya. Paling gak minum kopi lah ya, atau produa pagi-pagi biar lebih melek gitu. Untuk teman-teman sekolah, tetap mempersiapkan diri di semester baru, walaupun mungkin liburnya panjang, tetap harus dipersiapkan. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya SD naik SMP, SMP naik SMA, SMA naik kuliah gitu ya, teman produ ya. Dan untuk para pekerja, aku sih gak bisa ngasih banyak kata selain semangat ya. Apalagi cuacanya dingin banget, teman produ di luar, tapi alhamdulillahnya lagi gak hujan. Dan semoga aja tetap gak hujan, teman produ ya, supaya lancar-lancar aja aktivitas dan juga perjalanan kita pagi hari ini. Setelah ini akan bergabung di lagu pilihan kamu pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ada dua lagu yang bisa kau pilih dari Dimensia lah itu pak. Lagunya kira-kira apa aja? Pokoknya nanti bakal aku spill setelah yang satu ini. Stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut,